Aku waras kama kiwa, kumana kampi cik ane wap, tak kiri waki cawi. Árbol de la vida, nana campeja, jutir waki chau kama, aromántica, magilata nakulia kanaka.